0: Tuta ye teachi illa siga wun usita ye gameti humi wu tradi ni wugudi wutsekwa.
1: Gameti yezo on da hui lezo sunghunde humi wu tadi ni zon wugudi wakwa.
2: Kitsun asi akon tesan tenezon kitsun asi nga khani alagin tanele dati Kau tinggal di sini. Asi dunia ini jenis ini ane nak cinta, dan tak lagi tinggal di sini ni kita cinta ini kita dalam tak lagi tinggal. Dan dunia ini asalnya tinggal di sini dan tuan di sini, dan dunia asalnya tinggal. Tetapi, anda ane si woga wote ke sun lain tende na ni kan su si nda tsa ti na na ke jin de nda tsa ti si sa na go ge in an da tsa ti si ni kan da an den de na ka ge len da dun su na de ne ka ge len da dun Kau sedih lagi, mana tiada dengan kita dah
1: Gummy tears on homie with Haddy knee, what good did he that? Wah, what?